Tintetenor gandatan kusavtsgan pegam dam noasun neo min petetet fm magtekoy.com

Hai, una gat bas muiat Michel Bola mac Michel asta atas tens kemana gajudan tu iat mac tens kemana nemandem nan.